Vili zorona mbali ezi watu FM kuna kwa mako matimbudi anakuraisa Christine Simbungu. Kuru ministera Elia Ngurare anagampa ngera kuma uministeri asi kapisiga kahagike se malikuwa mu govantu awaruganene mokagwa na nonjantani ni maliwa aporosi manuhasa rongo za mbezi kusasio na zoa aporosi manesi ya Brian Luvuto. Kawa kondere etroka kaliro ndekere iningi anasi upave taporwe zero yurugane ufukunya masiku. Siwa razuku zero kasumantu abaparuka na urema wanakapunga ezu aliku waliosui kesu kudioro kawantu. Abaparuka na urema pontambo zo surongo maludaretsu kewango lukupungira lumakuliko waterfront. Aporosa na Namibia kwa kwete wa gazo ya Ramugoi wano gazo ya kakwatera kono mkondo mkadi gunu mvora norumbali na ntano moka hanja skondo wikipita mkwama kwami kurona kumpangurozo kuruko chiputambo.

0: KMD, Ngwana ku 081-4247-970. Agripina na karo kundamana kushanako mkado na wakara na mwanu kipamundi kungwana kunamba ino 081-4247-970. Halo, kuma yuvi thom?
1: Nwa, hata kuatira mojo na kutakara kwa yuvi na itaka mekapimbo nyambiri kujisa na ngombendi kombo Angkana ko 081-4-6-6-2-3-4-6. Aku teramat jauh ni aku tak boleh rugi naik. Aku takkan mereka pembo. Nanti ni aku di sana ngom bendi kom. Aku ada. Angkana ko 081-4-6-6-2-3-4-6. Angkana tu.
0: Aywa. Kanjware wanangudi pa uvunguvungu kuna kupukurula baweke bimuna pa uvunguvungu asi vahewa tutaka miteni shimpe bimuna vyetu kapisi inatua nche tuna mano kuupa mambuto mumafuva so uviri kwa wana kupaparao paparango mavumbura mumafuwa kengangenu asi mulifuwa mke omu muna kuyenda wa mana kupa mumbuto ndi simpe asi wakwe kuna kapituli la mbuto odo wanakawana mumafuwa kwa kanjare wanangudi pa uvunguvungu na kupukurula baweke bimuna pa uvunguvungu si bahewa tutaka mitenu simpe bimuna vyetu kapi natuwa nche tuna mana kupa mumbuto mumafuwa so uviri kwa wana kupaparao mavumbura mumafuwa. Kengangenu si mulifuwa mke omo uyenda. Wamana kuupa mumbuto ndi simpe. Wamwe kuna kapitulira na mbuto odo wanakawana mumafuwa. Eveline Morundu kukupapara iruga na yepembo. Ikarinyo kurara popo ndiyo kumeneka kubela ko 081-75-0081. Eveline Morundu kukupapara kwa iruga na yepembo. Ndiyo kurara popo ndiyo kumeneka kubela ko 081-75-0081. Shpo Norvede tango tuwane machingi thon. Danisho tutuare kuthon.